Ini tentang kalender sungguhan bagi habis di kerjaan tiasi dengan kesan. Terima kasih untuk sesi kerana kita ini harus berani dengan harus semangat.

Allah sama yang dipisah, tapi menghasilkan makan Allah di sasaran itu yang terangibah. Jadi, kita masuklah umur

0: dengan jumlah negara rantai perjalanan dengan kami dalam tapi hanya itu dapat kerja membuat sepak raga semua kerjaan sahaja mereka dengan kerja dalam malam dengan kerja dalam
1: Thank you.

0: semua baca itu kalau aku lihat dia juga aku katakan segala macam kita tapi cuma kita nak cuma baik anda saat itu yang terjadi pas ketahuan itu dia misalnya mereka yang berkesan
1: sekarang aku ingat bukan kita sendiri masih lama masih ada sendiri lama masih sendiri masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada